88,7 FMI Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Selamat menjalani hari menjelang weekend. Gak kerasa besok udah Sabtu sama Minggu lagi loh ya sahabat suara. Udah siap dengan segala kegiatannya, dengan segala hal yang akan dilakukan, wishlist-wishlistnya. Ada yang mau beresin rumah, ada banyak baju yang kudu dijemur, yang kudu disetrika, atau mungkin kamu siap untuk menjalani kegiatan atau pekerjaan side job kamu sahabat suara. Apa sih kegiatan weekend kamu besok? Sini ngobrol-ngobrol. Atau kamu kegiatannya scrolling sosial media, ngelihat yang lagi viral itu ya.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia.
1: Jadi milikmu, jangan tutup dirimu.
0: Tutup diri kamu kalau kamu didekatin sama orang yang masih bersuami.
2: Waduh.
1: Yang mencintaimu.
0: Berat. Ya kan? Kalau misalnya kata orang, waktu yang akan menjawab apakah ini yang dirasakan oleh seorang Erin Taulani.
2: Waduh.
0: Udah bukan Taulani ya.
2: Iya udah bukan Taulani. Tapi kalau Instagramnya masih tuh Erin Taulani. Karena keterangannya emang udah pengajuan mengganti. Karena gak gampang ternyata kalau centang biru namanya ganti.
0: Oh begitu.
2: Iya. Buat yang kita centang biru ini. Si paling centang biru tuh.
0: Kita centang wishlist kak. Bukan centang hijau tau gak yang
2: centang biru emot. Del kita. Tapi dua dirit.
0: Dirit. Beda aplikasi kak. Beda aplikasi. Kata netizen kan begitu.
2: Iya kita kan hanya merangkum.
0: Menyampaikan. Tapi emang lagi santer banget di sosial media sahabat suara. Tentang awalnya tuh ini masih jadi ambigu kan.
2: Asik.
0: Awalnya tuh cuman wartawan yang dapat informasi dari kantor urusan agama bahwa ada pengajuan nikah dan lain sebagainya atas nama ini.
2: Yeah.
0: Nah, netizen mulai berspekulasi tuh.
2: Siapa tuh?
0: Awalnya kan cuman sampai di situ ya, bahwa loh kok tiba-tiba udah mau nikah nih. Nah, kemarin akhirnya aku nemuin si Andre Taulani ya.
2: Oke.
0: Okay. Itu sudah mulai konfirmasi.
2: Oh, udah speak up.
0: Speak up akhirnya.
2: Gimana tuh?
0: Dia konfirmasi gitu sahabat suara ketika di ajakin ngobrol, bukan diajakin, diwawancara sama wartawan. Terus dia menjelaskan bahwa ya kalau emang benar ya amin, ya mohon saja doanya, masih dalam proses semuanya karena kan intinya adalah pasangannya ini warga negara asing. Jadi masih ada hal yang harus diurus untuk kedutaan dan lain sebagainya gitulah. Terus ada netizen yang tanya, emang benar ya Pak Haji buat acaranya tuh di bulan Oktober? Lah, saya aja baru tahu. Emang iya bulan Oktober katanya begitu.
2: Yang punya acara malah enggak tahu ya?
0: Betul.
2: Oh, ini berarti dari pihak luar alias wartawan yang hanya menanyakan.
0: Yang Oktober ya. Tapi kalau tentang pengajuan nikah dikonfirmasi.
2: Benar.
0: Terus habis.
2: Aku menyimak loh. Kamu kan duta ini terdepan dalam mengabarkan artis-artis Indonesia.
0: Nah, gitu tapi kan bukan sampai di situ akhirnya.
2: Terus gimana?
0: Lama-lama ini kan jadi menyebar kemana-mana.
2: Iya memang.
0: Tahu nggak yang katanya bahwa ternyata ini tuh bukan cuman si beliau ini.
2: Oke.
0: Katanya menjalin hubungan sudah lama dan lain sebagainya gini.
2: Dengan calon
0: dari
2: yang
0: tahun
2: dikabarkan.
0: Sekian. Betul, dari tahun berapa gitu. Nah, si mantan istrinya ada bikin komen gitulah sahabat suara. Ku disakitin gak cuma sekali ini saja. Dulu tahun 2017 dia itu selingkuh juga sama sinden OVJ. Waktu lebaran haji saya lagi ibadah di tanah suci, dia berlebaran silaturahmi ke rumah ibunya sinden itu, bukannya berlebaran ke rumah orang tua saya. Nah orang-orang kan jadi mikir ini siapa nih
2: ya.
0: Karena ada chat yang kesebar juga.
2: Udah pada kasih komentar inisial-inisial nih. Gitu kan. Ini sebenarnya kita bukan mau menyoroti beritanya ya. Kan ini gosip banget. Kita menyoroti adalah sikap dari netizennya. Ingat gak awal-awal waktu Pak Haji ini bercerai dan sebagainya. Yang ditunjukkan yang siapa? Yang pihak perempuan. Nah sekarang satu tahun bergulir, kok akhirnya seperti ini. Netizen pada berbondong-bondong lah membela mantan istrinya. Kayak wes labil bener nih netizen nih.
0: Netizen kan memang begitu. Bermuka dua. Tapi kan emang begitu ya cuy.
2: Iya.
0: Kehidupan rumah tangga ngerti gak sih? Kayak yang kelihatannya adem itu gak pasti ayam. Yang kelihatannya family man, kelihatannya juga ada gebrakannya gitu di belakang.

0: 88.7 FM is suara Jogja, suara warga Indonesia. Weekend mau kemana sahabat suara? Kau mana yang dipin?
1: Aku weekend ada acara jam 6:30. Batinku aduh besok banget ya. Padahal aku biasanya kan ingin menik. Aku kalau misalnya lagi nggak ada kegiatan weekend itu pengen banget bisa tidur pagi.
0: Oh paham. Iya. Jadi kita bisa bangunnya siang ya.
1: Benar-benar menikmati pagi, tidak terburu-buru. Kayak biasanya kan Senin sampai Jumat kan kita benar-benar bangun tidur siap untuk berangkat bekerja.
0: Gitu betul
1: kan?
0: Betul.
1: Nah kalau lagi libur pengennya pagi enak nih kita menikmati santai nggak buru-buru, tapi ternyata besok acaranya 6:30. Aduh. Yang mana berarti siap-siapnya subuh.
0: Betul. Sebagai wanita yang menor ini ya sahabat suara, kita kalau misalnya siap-siap ya. Ini namanya juga cewek ya. Mm-mm. Kita kan bikin alis 15 menit. Eyeliner 10 menit.
1: Mohon maaf nih, alis sama eyeliner kan kira harus sama.
0: Makanya.
1: Kalau beda dikit aja kita hapus ulang dari awal.
0: Makanya.
1: Aku pernah kan, itu acara di Solo. Terus? Nah, belumnya kalau aku kan enggak ngalis banget. Jadi kalau alis enggak ngebingkai banget lah.
0: Iya, gak
1: masalahnya
0: repot ya?
1: Tuh
0: nggak repot.
1: Nggak repot ya. Masalahnya di eyeliner. Waktu itu masih di mobil kan. Emang kebetulan kena macet. Tapi dan waktunya cukup-cukup aja. Jadi macet tuh aman. Ya udahlah bikinnya sekarang aja. Alias dalam mobil macet tuh. Ah tidak bisa. Mencong-mencong.
0: Iya.
1: Itu dalam mobil doang berhenti loh. Nggak yang ngebut nggak berhenti. Macet kan. Tetap nggak bisa. Eyelinernya mencong-mencong.
0: Bukan masalah mencong kadang ya.
1: Apa?
0: Yang satu yang kanan lebih tinggi daripada yang kiri.
1: Iya.
0: Itu apa? Satunya belos, satunya sipit mata kita.
1: Bener.
0: Kan gak make sense gitu, kayak gak imbang kanan-kiri.
1: Eyeliner kan dihapus agak sulit ya. Ngehapus base-nya juga.
0: Iya betul.
1: Asyidonya kehapus juga. Ah itu bener-bener.
0: Repot.
1: Nangis, jujur.
0: Repot, sahabat suara. Kalau saya besok puji Tuhan kerjanya itu sore. Kerjanya itu sore-sore malam-malam gitulah.
1: Weh, kerja apa tuh malam-malam?
0: Ngemsi kok gue takon. Jelas-jelas kan kamu ki ngemsi.
1: Kan aku cuma tanya.
0: Ngemsi bu, saya ngemsi.
1: Alhamdulillah jawabannya lurus.
0: Emang kalau gak lurus saya mau ngapain?
1: Ya agak
0: belok
1: manuver gitu loh.
0: Enggak. Gitu ya. Aku sok MC. Jadi puji Tuhan besok. Semoga aja ya sahabat Sarah saya punya niat yang baik. Yang tulus. Untuk pagi-pagi saya olahraga dulu.
1: Itu boleh.
0: Iya kan masih bisa lah kita jalan-jalan pagi gitu. Tapi sebenarnya jadi wishlist saya. Tapi aduh minggu ini gak bisa lagi. Padahal udah selesainya tanggal 20. Ini loh nyobain kelok 23.
1: Wiss.
0: Itu kan lagi viral ya.
1: Iya, tapi itu kan ada jam operasionalnya. Kalau enggak salah 6 sampai jam 6 pagi sampai berapa ya?
0: Jam 7? 6 sore.
1: 6 sore ya?
0: Jam 6 pagi sampai jam 6 sore doang.
1: Nah, ada yang kekancingan. Wih, mohon maaf nih, Pak. Ya menikmati, tapi tahu dong ini kalau ada penutupan jalan juga kekancingan di dekelok 23.
0: Maksudnya apa ya? Kayak bingung juga ya kita kan. Meme lewat nanti. Panjat tebing.
1: Gak mungkin keluarnya pakai tebing kan.
0: Iya kan. Terus tau gak. Itu kan lagi rame banget ya sahabat suara. Antusiasnya luar biasa. Yeah. Warga yang ingin mencoba kelok 23 ini seperti apa. Tapi sedihnya adalah banyak yang berhenti-berhenti. Menikmati sunset.
1: Orang Jogja dikasih kayak gitu doang bisa dinikmati. Tapi mohon maaf, bahagia memang sederhana. Tapi ya jangan di tengah jalan juga.
0: Maksudnya kan macet ngono gitu. Tolonglah ini kesadarannya.

0: 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa. Enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Hari-hari indah tak terlupakan. Bilakah semua. Jujur selama seminggu ini rasanya kayak gak ada kabar baik ya. Yang kita dengar, yang kita lihat, semua kabarnya tuh bikin hati rasanya kayak iya amplop, kenapa begini. Kita menjalani. Padahal yang kita harapin kan September ceria ya, iya. Banyak kabar baik yang kita terima. Apa kek gitu yang bisa bikin kita tuh mesem-mesem gitu sahabat suara selain tanggal gajian.
1: Masalahnya kejadian yang kita bahas itu gak cuma yang di Indonesia dalam skala umum ya. Maksudnya yang kemarin kan sempat ada kebakaran,
0: yes,
1: meletus gitu-gitu kan. Nah ini ternyata kejadiannya juga ada yang di Jogja deh, di dekat-dekat kita.
0: Kenapa?
1: Ini tepatnya ada di Sentolo, berarti kalau Sentolo itu Kulon Progo kan. Ada satu kasus yang sempat jadi bahan pembicaraan di sosial media karena ternyata kasusnya ini beruntun. Awalnya itu ada kasus dugaan pelecehan yang diduga dilakukan oleh Satuan Keamanan alias Satpam di salah satu sekolah, yakni di SMAN 1 Sentolo Kulon Progo. Nah dari situ itu kan siswa pada kayak membela lah ya, membela
0: speak
1: korban
0: up ya.
1: Bener, salah satunya dengan membuat poster. Nah dari situ emang ada tindak lanjutnya dari sekolahan. Dari sekolah sudah SP3 katanya gitu, SP3 si Satpam ini. Tapi kok dari situ ada satu video lagi yang viral. Ini ada satu siswa yang membuat video permintaan maaf dan klarifikasi durasinya 1 menit 20 detik. Ini viral nih. Terus kenapa harus klarifikasi? Padahal si anak ini awalnya itu cuma bikin poster digital yang emang mengkritik sekolah karena diduga membiarkan dan menutup kasus pelecehan seksual sama Satpam tadi. Dan dari sinilah langsung masuk dari kepolisian kalau nantinya bakalan ada pemeriksaan lah ke sekolahnya, apakah memang benar adanya kayak pembungkaman gitu loh. Ini kenapa kok siswa yang bersuara kok malah disuruh klarifikasi dan sebagainya. Itu cuma dugaan ya, nanti akan diperiksa. Dan untuk yang Satpam ini nanti juga akan ditangani lebih lanjut karena memang akan diselidiki dari CCTV dan sebagainya. Gitu. Tapi kalau informasi terkini sih udah SP3 dari sekolah.
0: Sudah SP3 ya.
1: Yes, tanggal 1 Oktober nanti udah akan dipulangkan ke satuan yang menaungi Satpam ini gitu.
0: Jadi mungkin kalau kamu belum tahu gimana sih kronologinya sahabat suara, gimana kronologi dari kasus ini gitu ya. Jadi awalnya ada seorang siswa, dua orang siswa. Jadi si siswa ini habis ini loh tonti-tonti. Nah habis balis berbaris gitu kan. Kondisi ya otomatis kalau habis ekskul kan sekolah udah sepi ya, udah banyak pintu-pintu yang ditutup dan lain sebagainya. Posisinya pada saat itu si siswi ini mau mengambil barang yang ketinggalan di kelasnya, entah charger atau apa gitu kan. Nah karena emang sudah banyak yang ditutup, minta tolonglah ke Satpam ini untuk bisa membantu mengambilkan gitu, nemenin atau misalnya kayak ini karena pintu ditutup kan, tolong dibukain dong pak. Nah gitu. Tapi di dalam proses pengambilan itu ternyata malah si Satpam ini mencoba melakukan kegiatan yang tidak seharusnya, hal yang tidak seharusnya, kontak fisik dengan merangkul. Nah si siswi ini dia langsung menghindar lah, terus dia balik, dia fit call temennya karena merasa gak aman kan, biar lebih aman dan biar si pelaku ini tidak melakukan, lalu lapor ke BK. Begitu.
1: Itulah runtutannya, seperti itu kronologinya kayak gitu. Terus tiba-tiba siswanya menggeruduk BK, terus sampai ada yang posting poster digital tentang kritik ke sekolah, terus ada siswa yang klarifikasi minta maaf. Nah runtutannya kayak gitu tuh.
0: Nah terus kemarin juga ada tuh yang video, tau gak, yang wakil kepala sekolahnya yang bilang kalau ya pokoknya kalau bisa dipindah di rolling biar anak-anak biar nyaman. Intinya tidak ada pemecatan, dikembalikan ke pihak keamanannya ini.
1: Iya, yang menaungi
0: Satpam ini gitu kan, karena katanya ya itu kan cari rezeki, kasihan.
1: Waduh,
0: gimana nih?
1: Semakin keruh ya.
0: Gimana nih? Kalau misalnya si pelaku kasihan, apa kabar korban?

0: 88.7 FM Isuara Jogja, suara warga Indonesia. Rian, iya disapa, Rian, iya disapa.
1: Selamat pagi, Rian.
0: Assalamualaikum, Kak Bintang.
1: Waalaikumsalam.
0: Kalau lagi libur kerja, biasanya ngapain aja?
1: Wah, kalau aku me time. Asik.
0: Suka jogging, kah?
1: Suka, suka.
0: Atau jalan tipis-tipis ke Trans Jogja?
1: Us.
0: Oh, pakai Trans Jogja. Ke Trans Jogja. Ngetot kes komburi kayak konsepnya.
1: Pulang-pulang tipis mana?
0: Atau kemana?
1: Kalau aku kalau lagi libur nih ya, yang pertama adalah me time dulu. Me time-nya gampang sebenarnya. Yang penting di kamar, terus wifi tetap kencang, makanan tersedia, dan kasurnya empuk. Nah,
0: itu sama
1: itu
0: sih.
1: Udah
0: itu sama
1: sih.
0: Itu kayak di rumah ngapa-ngapain. Misalnya kalau saya kan pagi olahraga, terus cari sarapan, pulang. Karena kalau habis olahraga yang benar-benar kalau saya tahu di hari itu saya nggak ada kegiatan, saya nggak kerja atau nggak ngapa-ngapain gitu, saya bakal push olahraganya. Jadi bener-bener dibuat capek badannya. Udah sampai rumah kan pas capek ya?
1: Iya.
0: Pegel semua kan? Itu tidurnya nyenyak banget. Tidur siang paling enak itu adalah pagi setelah olahraga.
1: Iya sih, karena kita tuh bisa menikmati suatu hal kalau kita sudah mendapatkan yang lainnya. Maksudnya, kan kita udah capek duluan nih. Makanya kita bisa menikmati istirahat karena kita udah capek duluan.
0: Iya. Gitu. Begitu ya. Terus. Nih, tunggu ya, saya buka dulu sahabat. Aku malasnya apakah Adil benar-benar gak nih orang lama-lama?
1: Mas Rian, jangan gitu. Adil nanti kalau marah meledak.
0: Meledak gimana?
1: Enggak, sekarang aja pakai baju merah nih. Takutnya dar gitu.
0: Ini burgundi.
1: Ah, itu merah, marun.
0: Simpel kan? Banget. Nggak istilah-istah milenial.
1: Jadul banget. Kelihatan kan?
0: Pokoknya ini merah tua, marun. Ya kan? Kok nek misal ijo-ijo rada enom, ijo salem.
1: Wis. Ini birunya biru dongker.
0: Nah, karena biru
1: kan ada yang lain ya. Oh, Nevi kan ada tuh.
0: Ada juga birunya biru elektrik.
1: Itu juga ada.
0: Ya kan?
1: Semua yang tua adalah dongker.
0: Kabeh pamit dongker.
1: Terlalu milenial ini.
0: Tapi besok kira-kira kalau mau jogging enaknya di mana ya, cuy? Padahal pengen banget nyobain yang rute kucing itu, padahal
1: enggak bisa ya.
0: Udah enggak bisa kan. Tapi kemarin sempat baca-baca itu katanya, nah ini dari teknik UGM.
1: Apa?
0: Katanya kan setelah kemarin kita tahu bahwa rute kucing udah gak bisa tuh. Nah, teknik UGM dia bikin postingan gini. Di teknik kamu bisa menjaga kebugaranmu dengan berlari di bundaran teknik. Bundaran teknik itu berarti area mana aja, cuy?
1: Teknik.
0: Nah iya betul.
1: Ya di fakultas teknik itu udah kayak fakultas sendiri masalahnya. Kayak univ sendiri.
0: Itu di daerah mana sih?
1: Di daerah ini, rumah sakit Sarjito. Iya gak? Bener gak?
0: Rumah sakit
1: Sarjito. Aku juga belum tahu.
0: Oh iya. Bundaran teknik jadi salah satu alternatif nih. Bundaran yang ini. Kau ngerti lagi daerah henti?
1: Wah, gambarnya jelas ya. Jelas banget tuh gambarnya tuh. Harusnya kalau di Fakultas Teknik ya udah di area situ. Karena luas banget deh. Itu bener-bener kalau masuk ya kayak univ sendiri.
0: Oh gitu ya? Terus katanya ini untuk berolahraga kelompok dalam jumlah banyak pada hari kerja. Itu jam 7 sampai jam 4 sore. Nah, pastikan udah melakukan izin dulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini untuk jaga keamanan, mengurangi resiko kecelakaan, dan menciptakan kenyamanan bersama.
1: Iya, dan tapi pastikan pakaiannya juga oke.
0: Nah,
1: kan gak mungkin kita ke area kampus pakaiannya agak aneh gitu.
0: Betul.
1: Pakai pakaian boneka mampang itu kayak ngapain gitu.
0: Sumu,
1: kan?
0: Abot dan sumuk pastinya. Terus.
1: Ini ternyata juga ada rute anjing. Siapa tahu kamu udah nggak.
0: Bisa baiknya ngomong anjingnya rasanya dulu kayak aku barang.
1: Enggak, anjing.
0: Oh iya.
1: Gitu kan. Ini ada rute anjing. Satunya rute kucing kan berarti. Kalau rute anjing ini bisa kamu buat untuk daerah Bumijo, Kota Baru, terus nanti belok lagi ke Pringgung Kusuman, Tegal Panggung, Ngampilan, dan Bau Sasran. Itu nanti bisa tuh bentuknya nanti anjing gitu. Satu loopnya 10,6 km jadi agak lumayan jauh. Terus juga ada rute Gunung Wayang. Nah kalau ini jelas ada di Embung Imogiri. Emang bentuknya wayang yang gunungan tuh.
0: Iya gunungan betul.
1: Tapi cuma 400 meter jaraknya. Tapi lumayan lah kali 10 kan udah 10 kilo itu. 4 kilo. 10 kilo. Kali 10 udah 4 kilo tuh. Ada juga rute pistol. Asik.
0: Kota Baru ya?
1: Kota Baru kalau ini area Sudirman sana lah. Itu nanti jaraknya bakalan dapat 10,1 kilo. Itu macam-macam kalau mau ke rute Jogja itu bikin-bikin gambar lucu gitu
0: ini
1: kan.
0: Ini pengen rute L ya iso.
1: Apa rute L?
0: Omahku. Tapi kur 100 meter persegi. Jadi yo diubengi wae peng ping 10.
1: Bagus, lumayan ya. Yes,
0: lumayan kan, sekilo. Ya kan, rodok mumet wae soalnya kan ya sahabat suara.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Guys, guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
5: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh, boleh.
5: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
6: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
7: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.

0: burgernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari

0: Banget rasanya.
1: Lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
5: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Indonesia.
1: Iswara. 101,4 FM Jakarta.

0: 91 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Dari tahun 97 sahabat suara Bragi dengan Janji. Ini dari albumnya yang judulnya Janji. Flashback ke tahun-tahun 90-an, 80-an, 2000-an awal. Kau bisa request ya, karena ini hari Jumat, jadi kita ada di segmen lawasan. Kau boleh request lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lawas, lagu-lagu yang mungkin menemani kamu, jadi playlist kamu zaman sekolah, ya kan? Zaman kue iseling, gak sih? Apa? Kan biar nemahira. Nemahi,
1: nemahi itu apa tuh?
0: Nemahi itu mengalami.
1: Oh, jujur baru tahu di
0: sini. Gue lagi ngerti.
1: Iya. Yeah.
0: Wih. Bahasa yang common neng keluargaku. Kuwi gitu. Nemahira. Iki tuku kaset neng Jalan Mataram.
1: Oh, iya dulu. Ada tuh.
0: Ada satu toko kaset.
1: Mm-mm.
0: Dia legend banget sahabat suara.
1: Iya. Yeah.
0: Yang gede banget sekarang udah enggak ada.
1: Karena
0: warnanya
1: yang lainnya
0: biru.
1: Yang lainnya kan cuma di pinggiran gitu, ruko-ruko kecil. Nah, ini rukonya enggak gede nih. Lantainya dua gitu.
0: Lantai
1: kan.
0: Lantai dua betul. Dulu kita kita beli kaset-kaset apa kartun kita di sana beli.
1: Iya tuh. Ya ampun nostalgia banget,
0: nostalgia
1: ya.
0: Nostalgia banget.
1: Kalau dulu aku belinya ini lagu-lagu anak-anak juga. Ih, lagu-lagu anak tuh.
0: Nah,
1: yang kedua adalah cari film. Ada juga.
0: Ada, betul.
1: Yang walaupun agak bajakan gitu kan.
0: Dulu ya.
1: Gak cuma agak.
0: Ini ya sahabat suara. Sebelum kita mengenal ada namanya bius online-online gitu. Apa nonton film online gitu. Nah, kita itu mengenal dengan apa? Sewa kaset. Kayak tau sewa kaset, Ra?
1: Iya.
0: Aduh, lupa lagi namanya tuh apa, Star Ape ya, gitu ya.
1: Iya, aku inget.
0: Nah, biasanya sudah bentuknya tuh gini. Kalau ini mungkin untuk Gen Z yang belum merasakan ya, itu kita Gen Z tapi kita Gen Z awal. Jadi kita ngerasain banget gimana rasanya sewa kaset, kita masuk gitu kan. Udah banyak tempat-tempatnya doang.
1: Iya.
0: Karena isinya ntar diambilin di belakang.
1: Bener.
0: Dia bukan tempatnya itu covernya warnanya abu-abu biasanya.
1: Mm-mm.
0: Warnanya abu-abu terus ada judulnya. Dan ya, kamu minta-minta apa misal minta film ini. Sewa tuh bener sehari 5.000 apa ya? Lupa. Yes. Pada saat itu ya.
1: Masa-masa itu ya.
0: Masa-masa itu tuh menyenangkan sekali. Kita bayar 5.000 udah bisa nonton film.
1: Mm-mm.
0: Dulu ada lagi apa namanya apa? Yang kita satu ruangan. Cuman satu ruangan segini nih studio ini terus pakai
1: dimensi gitu.
0: Pakai TV gitu.
1: Apa tuh?
0: Aduh lupa deh namanya apa ya.
1: Kalau dulu ingetnya yang di Taman Pintar itu loh.
0: Bioskop box.
1: Iya, enggak tahu
0: apa
1: ya.
0: Apa sih namanya lupa deh.
1: Pokoknya cuma satu ruangan kecil gitu.
0: Kita ngalamin tuh begitu.
1: Masa-masa jadul banget.
0: Masa-masa enggak anu ya nonton film ya. Ini era nyewa kaset.
1: Mm-mm.
0: Ya nenggan gue mau sing aku lali deh jenenge
1: apa bioskop box sama
0: apa
1: gitu. Di rumah.
0: Kan yang omaya.
1: Jadi sama teman-teman tuh dari di rumah kumpul. Itu
0: nonton film
1: banget, iya.
0: Nyewa 5.000-an.
1: Menyenangkan.
0: Dulu aku beli sewa di dekat rumahku ada di Gejayan ada. Kue neng di?
1: Kalau aku dulu sebenarnya nggak terlalu ingat selain di Mataram ini, tapi kayaknya dulu sempat beli juga di arah Cebongan. Kayaknya ada deh di situ.
0: Oh iya, dulu seru banget tuh. Kita nonton pulang sekolah ya kan, sewa kaset. Habis itu bareng-bareng di ruang tamu kita sambil popcorn, biar vibesnya ke bioskop.
1: Asik deh. Karena dulu itu ada popcorn yang sasetan gitu.
0: Iya.
1: Bisa bikin sendiri, walaupun sampai sekarang masih ada ya.
0: Betul.
1: Itu emang asik banget sih.
0: Janjian sih, engkau ya bagi-bagi tugas.
1: Kue
0: yang nyewa kaset,
1: engkau
0: dewe yang tuku snack-nya.
1: Asik. Masa-masa itu
0: kita masa-masa
1: ya.
0: Masa-masa apa? Patungan.
1: Tahu gak sih kalau kita udah menceritakan hal-hal masa lalu, itu tandanya kita udah tua.
0: Emang
1: ya kan?
0: Umur kita sudah middle 20. Tahu gak pertengahan 20-an nih kita.
1: Memang udah bener-bener mikirnya tuh aduh ternyata dulu waktu anak-anak tuh seenak itu ya, sebahagia itu ya. Sekarang udah mikirin gimana kita bisa bertahan hidup gitu kan ya.
0: Ya namanya juga kehidupan dewasa. Tapi kan semua dari permasalahan selalu ada jalan keluar
1: ya.
0: Tinggal cari banyak promo ya kan. Promo-promo yang bisa menyelamatkan akhir bulan, yang bisa menyelamatkan keuangan. Belanjanya harus tahu di mana. Misalnya di Alfamidi.
1: Iya. Apalagi sekarang nih sahabat suara hari Jumat nih pas banget kalau misalnya kita ke Alfamidi nih, kamu ke Alfamidi bisa dapatin promo JSM Jumat Sabtu Minggunya Alfamidi. Kamu mau cari sabun bisa dapat promo, deterjen bisa juga dapat promo. Tapi tenang aja, enggak cuma dua produk itu, masih banyak produk lainnya yang masuk promo. promo JSM. Jadi langsung aja ke Alfamidi buat cek apa aja yang masuk promo JSM atau buka MidiKring juga bisa. Langsung ke Alfamidi sekarang atau pakai MidiKring, jangan sampai ketinggalan promonya. Karena Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, yeah? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Dengarkan suara di Bandung. Baca.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Mau kemana, Besti?
0: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
4: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
0: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
4: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
0: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
5: Dengarkan Iswara di mana aja,
6: kapan aja,
5: dengan streaming
6: ke iswara.id.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi? Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi poles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang benar.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Dapatkan berita terbaru
12: dan tren terkini
11: dengan follow Instagram
12: Iswara.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
5: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh, boleh.
5: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
6: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
7: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
8: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Cute time dulu ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya,
1: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu.
0: Iya,
1: hello. Emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulitnya.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Ada perjalanan yang cukup untuk dilewati, ada juga perjalanan yang layak untuk dinikmati. Saat kamu di Semarang, nikmati keduanya bersama Res Hotel Semarang. Sebuah hotel monokrom minimalis dengan berbagai sudut estetik dan ambience yang memanjakan. Lokasinya cukup strategis. Di kawasan Simpang 5, Res Hotel Semarang menghadirkan 90 kamar pilihan. Mulai dari superior, deluxe, hingga premier. Setiap kamar dilengkapi fasilitas amenities premium serta private balcony untuk menikmati city view Semarang. Setelah menjelajahi kota, saatnya menikmati pilihan kuliner di Restorante Eatery. Atau bersantai di Restricted Rooftop Lounge, menikmati city view dengan menu pilihan serta live music. Res Hotel Semarang, your stay beautifully elevated. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-2884-518 atau follow at Res Hotels.
4: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Hai sahabat suara, Tip Top to Yogyakarta bakal ngadain anniversary yang keempat bertajuk Glorious City of Love. Menghadirkan penampilan spesial dari Ari Lasso. Sabtu 19 September 2026 bertempat di Tip Top to Yogyakarta, Jalan Palagan Tentara Pelajar Kilometer 9, Sariharjo, Ngaglik, Sleman. Tiket bisa kamu dapatkan di dewatiket.com atau di www.tiptaptu.id. Jangan lama-lama, keburu kehabisan. Info selengkapnya bisa kamu kunjungi Instagram @tiptaptu.jogja. Anniversary Tip Top to Jogja didukung oleh Iswara Jogja.
5: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
6: Iswara.

0: 98,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sebenarnya dari lagu ini salah satu pesannya ya sahabat suara, jangan percayakan pasanganmu kepada sahabatmu. Sudah pasti akan diembat sendiri.
1: Janganlah, jangan. Kalau pasangan tuh urusannya enggak usah dibagi-bagi.
0: Ya nah, iya, pastilah. Nah,
1: masa dibagi-bagi. Bagi-bagi tuh makanan, promo gitu kan.
0: Nah, betul. Hampers.
1: Nah, itu boleh.
0: Begitu-begitu. Tips-tips biar bisa hidup lebih sehat, lebih hemat. Kasih tahu gini, tak ada nih gelemrah. Karena pengen gue yang murah-murah, saya ngakai promo nih. Belonjo dengan Alfamidi. Ngono gue, sebagai sama teman gitu.
1: Iya makanya, ya kayak kita ya ini ya. Bang berbagi promo di hari Jumat ke Alfamidi. Ada promo Jumat, Sabtu, Minggunya Alfamidi. Cari sabun sama deterjen bisa dapat harga murah karena dapat promo. Terus masih banyak juga produk lainnya yang masuk ke promo JSM. Jumat, Sabtu, Minggunya Alfamidi.
0: Kamu mau ke offline store bisa, ya kan banyak yang ada di Jalan Hos Cokroaminoto, Jambon, Kaliurang, Melati Wetan, ya masih banyak tempat-tempat lain yang ada Alfamidinya. Terus kalau kamu lagi mager, nggak bisa kemana-mana, mau pakai midi kering juga oke.
1: Bisa.
0: Tinggal klik-klik aja. Kamu mau beli apa, nanti sudah langsung diantar sampai ke rumah.
1: Jadi langsung ke Alfamidi sekarang atau pakai midi kering dan jangan sampai ketinggalan promo. Maunya karena Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Ade.

0: El dan A.
1: Eits, udah gak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara seru hanya di 88,7 FM I Suara Jogja.
2: Semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
3: @iswara.official. Iswara
2: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,3

suara warga Indonesia. Kangen gak sahabat suara sama suara Ari Ashari? Dan kalau kamu kangen, tenang. Karena siang hari ini dari jam 10 sampai jam 12 nanti, Ari Ashari bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu yang seru. Lagu-lagu yang harapannya bisa bikin kamu semangat dan juga informasi. Apalagi kalau bukan sepak bola. Karena kalau ada Ari Ashari, di situ pasti ada sepak bola sahabat suara. Nanti saya akan review pertandingan yang tadi malam berlangsung dari Carabao Cup, di mana tim salah satu dukungan saya, Manchester City, mengandaskan lawannya dengan skor besar 5-0. Padahal kalau kita lihat sahabat suara, Manchester City itu turun tidak dengan skuad terbaiknya. Mereka mengistirahatkan Erling Haaland, kemudian mengistirahatkan pemain-pemain lain kayak Donnarumma dan lain sebagainya. Nah, nanti bakal kita bahas, terus juga nanti ada beberapa prediksi pertandingan Liga Inggris dan juga Liga Spanyol di weekend besok yang pastinya seru-seru banget. Salah satunya adalah Derby Madrid, ada Atletico versus Real Madrid. Kira-kira pertandingannya kayak gimana ya? Nanti deh abis ini setelah kita dengerin beberapa lagu berikut ini. Langsung aja buat kamu yang pengen request lagu di 081-2299-88887. Lewat Instagram juga boleh, @iswara.jog, atau mention ke @ariasyari.

0818-1188-887. Ada yang request lagunya Sabrina Leonor yang hahaha. Tolong diputerin ya. Alright, siap. Abis ini deh bakal Arya Sheri puterin. Terus juga yang lain masih ditunggu juga lewat Instagram ataupun lewat TikTok juga boleh ya. Langsung di direct message aja alias DM. Arya Sheri bakal nemenin kamu sahabat suara dengan informasi tadi pagi Manchester City berhasil mengandaskan lawannya dengan cukup telak yaitu 5-0. Lawannya itu Norwich City, sahabat suara. Seperti yang saya bilang tadi bahwa line up dari Manchester City ini enggak seperti Liga Inggris sebelumnya, karena ini kan Liga tanda kutip kasta kedua gitu ya. Jadi mereka menurunkan pemain-pemain cadangan, kayak kipernya ada kiper baru Geronimo Rulli, kemudian strikernya bukan Erling Haaland tapi ada Floyd Samba yang ternyata berhasil mencetak 2 gol. Kemudian pemain muda mereka, Alan Elias, ini juga pertama kali main, berhasil mencetak 1 gol. Kemudian di lini belakang biasanya ada Guardiol, terus ada Ruben Dias. Tapi kemarin yang turun langsung di starting line up ada Husanov sama Victor Reis. Dan meskipun mereka turun tanpa pemain intinya, tapi mereka berhasil mencetak 5 gol tanpa balas. Di mana gol-gol Manchester City ini dicetak sama F. Samba, ini mencetak 2 gol. Kemudian Ryan Cherki, Alan Elias, dan juga satu gol dari Ryan McKaido. Ini pemain-pemain yang masih muda, punya talenta besar ya. Dan nextnya di round berikutnya Manchester City akan melawan salah satu tim yang cukup tangguh yaitu Brighton. Nah, kira-kira gimana langkah City? Apakah mereka berhasil? Apakah mereka bisa untuk mempertahankan gelar dari FFL Cup ini? Karena sebelumnya mereka adalah juara bertahan. Kita lihat aja, tunggu pertandingan-pertandingan selanjutnya. Yang udah request langsung Arya Sheri puterin. Ini ada siapa yang udah masuk? Nanti di hari bacain. Oh, dari Gupita. Abis ini ya lagunya Leto. Siap.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Sebagai penyiar yang infal alias penyiar cadangan sahabat suara, seneng banget. Udah lama gak siaran, langsung begitu area Sherry siaran. Banyak yang udah langsung gabung, udah banyak yang langsung WhatsApp di 081-2299-88887. Yang pertama dari Gupita yang request lagunya, oh di Jalan Magelang kilometer 11. Request lagunya Leto, Sampai Nanti Sampai Mati. Salam buat teman-teman buyer yang udah pada ngantuk karena belum ngopi. Semangat kerjanya hari ini. Terima kasih. Anyway, Gupita kemarin salamnya udah saya sampein ke Syada ya. Katanya salam balik gitu. Semangat. Terus ini juga ada Mas B. Siang Mas Ari, boleh request lagunya Samson Kenangan Terindah? Boleh, tentu aja. Siapapun yang paling cepat request lagunya, langsung area Sherry puterin. Karena yang pertama ada Gupita request lagu Leto, ada puterin langsung deh Leto. Abis itu disambung sama Samson, dan abis itu disambung lagi sama lagu-lagu lain yang udah di request, yang udah masuk ke WhatsApp Iswara Jogja. Tentunya sampai nanti jam 12 barengan Ari Ashari.

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,5

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Siapa di sini sahabat suara yang kalau pergi-pergi gitu kan bawa HP-nya tuh banyak gitu, nggak cuma satu, ada dua minimal, yang satu untuk kegiatan sehari-hari, yang satunya untuk tethering. Mungkin ada beberapa yang HP-nya nggak bisa buat mobile data gitu ya, terus pakai HP satunya lagi untuk tethering. Saya pengen ngingetin aja, hati-hati ya sahabat suara, apalagi kalau yang dua-duanya sambil di charge, sambil HP-nya buat tethering, terus dimasukkan ke dalam tas, itu bahaya banget karena bisa memicu panas berlebih sehingga terbakar. Ini terjadi di Stasiun Rawabuntu, Tangerang Selatan kemarin sahabat suara, di mana ada dua ponsel penumpang KRL ini yang mengeluarkan asap dan terbakar di komuter lain nomor 1641 relasi Rangkas Bitung Tanah Abang. Dan dari video yang beredar di media sosial ini udah kayak gun smoke sahabat suara, ini tas dari penumpang tapi apinya luar biasa gitu. Dan ini menjadi pengingat untuk kita semuanya bahwa kalau elektronik, apalagi yang kita tahu kalau biasanya dipakai tethering, itu kan panasnya luar biasa karena dia kerjanya dua kali lipat gitu kan. Jangan ditaruh di dalam tas, kalau bisa dikeluarin aja gitu. Pokoknya jangan di, apalagi dalam tas, ditumpuk-tumpuk dekat sama buku-buku. Wah, itu bisa panas berlebih, bisa overheat, dan bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau perlu ya, bawa kipas tambahan deh sahabat suara. Kalau perlu lagi, bawa es kemana-mana. Jadi HP ini kalau pas lagi buat di charge gitu, dikasih es atasnya sahabat suara. Auto, adem.

107,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Thank you buat Mas B yang udah request lagu tadi. Samson, kenangan terindahnya udah diputerin ya. Request lagi dong Mas Kajawi, Menteri Durmagati. Coba nanti saya cariin ya. Tapi kayaknya gak masuk ke playlist Suara Jogja Mas, karena ini lagunya lagu-lagu terlalu, ini lagu-lagu dangdut ya. Oh, keroncong gitu. Oke, coba nanti saya tanya ini ya Mas ya. Terus juga tadi ada Gupita yang udah request lagunya Leto Sampai Nanti, Sampai Mati udah diputerin juga. Thank you yang lain yang mau request lagu, mumpung masih jam 11 nih, masih ada 1 jam kebersamaan kita, langsung di 081299888887. Kali ini ada Febri yang request lagunya Ungu Masari, Luka Di Sini. Matur, thank you. Sami-sami, you're welcome. Gak pakai lama. Lagu yang mengingatkan zaman masih sekolah mungkin ya Sahabat Suara. Awal-awal Ungu merajai band-bandan di Indonesia dengan celananya yang sebelum era Lamine Yamal yang celananya dipelorotin, udah ada dulu tuh Pasya ketika manggung bersama Ungu. Luka Di Sini spesial untuk Febri yang udah request.

0: Panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang?
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Dis coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon. Gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap. Emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Yuk explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya nggak ada habisnya ya?
4: Iya, Bu. Makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
3: Nah, itu dia. Aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
4: Tebus murah? Apaan tuh, Bu?
3: Jadi, cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram cuma Rp14.900. Dari harga Rp25.900 loh.
4: Serius, Bu? Hemat banget dong kita, Bu.
3: Betul, Pak. Belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
4: Wah, indis ekonomi yang begini nih harus dimanfaatin.
3: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
5: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
12: @iswara.official.

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa. Enak banget.
3: Iya. Segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot.
4: Ada perjalanan yang cukup untuk dilewati, ada juga perjalanan yang layak untuk dinikmati. Saat kamu di Semarang, nikmati keduanya bersama Res Hotel Semarang. Sebuah hotel monokrom minimalis dengan berbagai sudut estetik dan ambience yang memanjakan. Lokasinya cukup strategis. Di kawasan Simpang 5, Res Hotel Semarang menghadirkan 90 kamar pilihan. Mulai dari superior, deluxe, hingga premier. Setiap kamar dilengkapi fasilitas amenities premium serta private balcony untuk menikmati city view Semarang. Setelah menjelajahi kota, saatnya menikmati pilihan kuliner di Restorante Eatery atau bersantai di Restricted Rooftop Lounge, menikmati city view dengan menu pilihan serta live music. Res Hotel Semarang, your stay beautifully elevated. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-2884-518 atau follow at Res Hotels.
5: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
9: Iswara.

Lagu yang kayaknya cocok buat para fans MU Sabazuara ya, setelah kemarin mereka resmi tersingkir dengan cukup mengerikan di kandang sendiri, kena comeback padahal di awal pertandingan mereka udah kayak superior banget, mencetak 2 gol cepat gitu, tapi ternyata bisa dibalikkan menjadi 3-2 dan akhirnya mereka tersingkir dari Carabao Cup ya. Padahal kalau misalnya MU lolos, kemudian semalam Manchester City lolos melawan Norwich, ini kan bakal ketemu MU lawan City, tapi ya gimana ya, MU udah pulang duluan, ya udah City aja yang akhirnya melawan Brighton Sabazuara. Dan besok di hari Sabtu ada banyak pertandingan-pertandingan seru di Liga Inggris. Salah satunya ada Arsenal juara bertahan yang bakal melawan Brighton, salah satu tim kuda hitam. Lalu ada big match yang nggak big match banget sih, tapi mantan big match ini kali ya. Ada Tottenham Hotspur melawan Aston Villa. Ini pertandingan yang enak banget ditonton di Indonesia karena mulainya itu jam 6:30 malam sahabat suara. Jadi di malam minggu kamu nggak perlu begadang-begadang, tapi udah jam-jam kita masih bangun aja bisa nonton tuh. Terus kalau dari Liga Spanyol, ada big match tapi ini hari Minggu sahabat suara ya. Ada duel derby Madrid, yaitu Atletico Madrid versus Real Madrid. Sementara Barcelona akan melawan tim tangguh yaitu Sevilla sebelum nantinya kita akan jeda internasional ya. Tapi kalau dari Liga Prancis, ada AS Monaco lawan Lens. Yang secara mengejutkan, dua tim ini saat ini berada di peringkat atas dari Liga Prancis ya, di mana tim juara bertahan PSG sementara malah masih berada di posisi 7 sahabat suara. Jadi banyak pertandingan-pertandingan seru sebelum nanti kita akan jeda selama kurang lebih beberapa minggu ke depan, karena kita bakal menyaksikan jeda internasional. Nanti timnas-timnas bakal main dan kita akan kembali nonton Liga Eropa itu kurang lebih tanggal udah bulan Oktober. Jadi untuk fansnya MU bisa sedikit bernafas lega karena tidak harus bisa menyaksikan timnya kalah mulu. Tapi bagi fans Barcelona ini agak sedih ya, karena di era Hansi Flick menjadi salah satu era terbaik sepak bola Barcelona sepanjang sejarah setelah Pep Guardiola. Kita harus jeda beberapa minggu, jadi bakal kangen gitu. Tapi ya udahlah, kita bisa menyaksikan pertandingan-pertandingan timnas yang kadang memang seru tapi kadang juga bikin boring gitu sahabat suara. Anyway, siapa di sini yang belum follow akun Instagram @sosoanbola? Ini yang terbaru video kita ngomongin soal berangkat atau nonton ke stadion bareng sama Mbak Vita sahabat suara. Dan ini ternyata saya baru tahu, di Indonesia banyak orang yang nonton ke stadion itu ternyata stylish-stylish banget, cantik-cantik banget, cakep-cakep banget. Jadi itu bikin saya pengen auto langsung berangkat ke stadion. Pastinya nyari referensi berbusana gitu loh sahabat suara, karena kan saya agak fals gitu ya kalau urusan pakai baju. Kadang warnanya gak cocok, bentuknya gak cocok, wis kabeh ra cocok.

0: 88,7 FMI Suara Jogja, suara warga Indonesia. Tidak terasa sampai suara azan zuhur. Azan cuma sudah berkumandang gitu. Artinya Arya Syari harus pamit undur diri dari Nongkrong Bareng edisi kali ini. Terima kasih buat kamu yang udah gabung. Tapi sebelum Ari pamit, Ari mau kasih satu keutamaan sholat Jumat sahabat suara. Ternyata sholat Jumat itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Kalau kamu menjalankan sholat Jumat dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, itu ternyata bisa menjadi pembersih dan juga penghapus dosa-dosa kecil di antara kedua Jumat itu sahabat suara. Nah, Arya Syari mau Jumatan dulu. Buat yang cowok-cowok yang lagi dengerin, yang berkewajiban untuk sholat Jumat, jangan lupa sholat Jumat juga. Dan jangan lupa siapin infak terbaik sama parfum terbaik kamu, karena itu adalah salah satu kesunahan dari sholat Jumat. Terima kasih buat yang udah nemenin. Ari pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di siaran berikutnya. Have a blessed Friday and see you next time.
1: Bandung 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sakit, main kemanapun itu pasti
1: emang benar.
0: Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
2: Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
3: Ada Eki.
2: Halo. Selamat pagi, Eki.
0: Pagi.
2: Pagi, Eki. Lagi di mana lo?
0: Lagi di jalan mau ke kantor.
2: Eki, gimana, Eki? Klarifikasinya, Eki?
0: Ah, iya. Jadi, satu perusahaan, itu kan punya partner.
2: Oke.
0: Okay. Nah, partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
3: Wow. Aduh. Ada perselingkuhan.
0: Betul.
3: Aduh.
2: Nah, kayak gini seru nih, kayak gini-gini paling seru nih. Terus, yeah. terus.
0: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi, ini terkesan langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor, sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit, main kemanapun itu pasti emang benar. Dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
3: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada
0: diam.
3: Di tim elu.
0: Betul, dan orangnya jadi, diam, gak mau ngomong.
3: Lu lah yang ketempaan suruh klarifikasi.
2: Lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang, gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah, gitu, atau gimana?
0: Ngambil jalan tengah sih.
2: Apa
0: jawabannya
2: tuh?
0: Adalah, kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh, gitu.
2: Ya bener, pasang badan, malah balik badan.
0: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
3: Kalau sama temen deket, lu ceritain semua.
2: Oh, kalau sama temen dekat gimana?
0: Gue gak nyangka banget tau kalau dia kayak gitu.
2: Hei, rumpi kamu Eki.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Program ini ditujukan bagi warga Jakarta yang ingin melanjutkan pendidikan S2 dan S3. Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran sekitar 100 miliar untuk program ini dan pendaftaran direncanakan dibuka pada September 2027.

5 wilayah Jakarta hingga sejumlah ikon di ibu kota. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: masih barengan sama Cia. Di nongkrong bareng sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, hari ini kita tuh akan ngomongin soal drama pertemanan yang pernah kamu alamin. Kita mulai dari aku kali ya. Dulu aku tuh punya teman yang hilang ada, ngerti gak? Kayak kalau misalkan dia lagi butuh, ada tuh dia biasanya rajin chat aku, ngajak ketemu segala macam. Tapi giliran hidupnya udah baik-baik aja, menghilang dia tiba-tiba. Menurut aku itu bisa banget disebut sebagai drama sih ya. Karena kayak giliran gue lagi susah, kemana? Nah, itu kan salah satu contoh drama pertemanan yang pernah aku alamin. Kalau kamu sendiri ada gak drama-drama yang kamu pernah alamin di sekitar lingkungan pertemanan kamu? Kalau kamu mau ikutan cerita, boleh banget yuk langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Atau aku sambil live TikTok nih sahabat suara. So langsung aja join ke live TikToknya di @iswara.network. Aku tunggu ceritain drama-drama gong soal pertemanan kamu ya.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia. Iswara.

drama pertemanan yang pernah kamu alami, sahabat suara. Dan sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk dengan dramanya masing-masing tentunya ya. Ini ada Rani dari Makassar. Dia bilang, aku punya teman dan dia itu tipe orang yang tiap kali aku cerita capek atau sedih, teman-teman aku tuh selalu bilang, "Hey, udahlah, jangan negatif terus, syukurin aja." Itulah kata-kata itu yang bikin akhirnya aku malas cerita, jadi mending dipendam sendiri. Aku juga pernah punya teman seperti itu, kayak kalau anak sekarang mungkin bilangnya itu adalah toxic positivity di circle pertemanan kali ya, sahabat suara. Jadi ketika kita lagi butuh didengarkan aja, ketika kita butuh divalidasi perasaannya, yang mereka lakuin ngejatohin apa yang lagi kita rasain. Kalau lagi kesel, kayak udahlah, emang dia orangnya kayak gitu. Kalau kita lagi marah, ya udahlah, terlalu banyak digituin, jujur emang agak males sih ya, sahabat suara. Tapi kalau aku biasanya ketika ada orang seperti itu, aku cukup tahu aja. Makanya akhirnya yang membentuk aku sekarang adalah aku tuh punya beberapa circle pertemanan yang berbeda-beda. Jadi aku tahu tuh, okay, di circle ini aku bisa ceritanya seputar ini. Di circle ini aku cuma bisa ketawa-ketawa aja sama mereka. Semoga Rani, kamu juga pelan-pelan bisa memilah dan memilih ketika kamu harus menceritakan apa yang lagi kamu rasain, masalah pertemanan, masalah yang lagi kamu alamin. Itu ada tuh si A buat cerita soal ini, si B buat ini. Karena itulah hidup ya. Makanya kayaknya makin gede aku setuju banget, pertemanan, circle pertemanan tuh semakin kecil, sahabat suara. Dan buat kamu sahabat suara, di sini kita masih akan cerita-cerita soal drama pertemanan. Jadi kalau kamu mau ikutan cerita juga, langsung aja WhatsApp ke 0816114 1014, atau boleh banget langsung aja ikut join ngobrol-ngobrol di live TikTok kita @iswara.network.

0: buat beresin kewajiban. Padahal, kalau beresinnya lebih cepat, bisa dapat diskon loh. Buat warga Jakarta, sekarang itu ada diskon 5% untuk pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026. Diskon 5% ini bisa dimanfaatkan sampai 30 September 2026. Dan tanggal itu penting banget buat dicatat karena 30 September 2026 juga merupakan batas jatuh tempo pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026. Jadi, daripada baru panik pas kalender udah masuk ke tanggal 30 September, mending cek tagihan PBB P2 dari sekarang. Segera lakukan pembayaran PBB P2 sebelum jatuh tempo. Kewajiban beres, diskon 5% juga bisa dimanfaatkan. Karena dengan membayar PBB P2 tepat waktu, kamu juga ikut berkontribusi mendukung pembangunan Jakarta. Jadi, jangan pakai prinsip kalau bisa besok kenapa harus sekarang. Buat urusan yang satu ini ya, catat batas waktunya 30 September 2026, bayar PBB P2 tepat waktu, manfaatkan diskon 5%, dan untuk informasi selengkapnya, langsung cek kalan resmi Bapenda Provinsi DKI Jakarta. Bapenda DKI Jakarta, pajak Anda untuk Jakarta.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Fashion gak pernah punya final version. Selalu ada sesuatu

0: sampai jam 2 siang nanti. Dan kita masih ngobrolin soal drama pertemanan ya sahabat suara. Dan di TikTok ini ada cerita yang menarik banget yang diceritain sama Ray Keluyuran Yuk. Dia bilang gini, ceritanya panjang banget dan seru banget dan cukup bikin aku pusing sahabat suara membacanya ya. Jadi Ray bilang, gue satu circle kampus itu 18 orang. Dan kita baru tahu salah satu di antara kita itu maling kak, buron gitu. Kok bisa gitu maksudnya? Terus tadi tuh aku tanya, maksudnya dia ngapain sampai bisa jadi buron? Ternyata dia tuh suka nipu gitu. Kayak scam jualan iPhone di IG sama di X. Sampai akhirnya circle kita dituduh satu angkatan adalah circle problematik gara-gara dia. Terus adalah kita nginep di kosan teman kita. Awalnya kita tuh sering ngerasa hilang duit gitu kak, tapi lama-lama kok nominalnya makin banyak. Ternyata si orang yang suka nipu-nipu jualan iPhone di IG sama di X itu maling duit acara angkatan juga. Semakinlah circle gue dicap circle problematik. Terus ini agak cukup membuat aku pusing ya sahabat suara. Dan aku tanya nasib Ray ini di circle pertemanan yang ber-18 itu gimana. Ternyata satu orang yang problematik ini akhirnya hilang dari peradaban karena di DO dari kampus. Katanya abis ini Ray juga punya drama circle di KKN dia sahabat suara. Jadi buat kamu yang mau cerita-cerita juga, mungkin ada yang segong Ray juga ceritanya, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Atau biar kita tanyain Ray bareng-bareng, langsung aja yuk join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Aku udah pernah beli natu loh.
3: Ya ada satu-satu.
2: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk. Kita bacain WhatsApp yang udah masuk, yang pengen bercerita barang apa atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
3: Yes.
2: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo guys, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
3: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
2: Si Mama masih percaya aja itu.
3: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
2: Berarti dia gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli sahabat suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal. Ya kan ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
3: Adalah tas, enggak kesampaian mahal Mas.
2: Aku udah pernah beli natu loh.
3: Ya ada satu-satu.
2: Nah, yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
3: Sebenarnya aku enggak pengen punya sih. Karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit, tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya gitu.
2: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya, bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
3: Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lovebird lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasihat.
1: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
4: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara

0: diskon 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
0: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi?

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia barengan sama Cia Priska yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, kita masih ngobrolin soal drama pertemanan yang kok pas aku baca-baca WhatsApp-nya pada beraneka ragam gitu ya. Ini salah satunya ada dari Tina, Tina di Bandung. Dia cerita kalau udah setahun sama sahabatnya tuh nggak ngobrol gitu karena kesalahan kecil yang belum diselesaikan. Tapi Tina tuh bilang kalau sebenarnya pengen banget buat temenan lagi, kangen, tapi gengsi duluan buat mulai lagi. Dan Tina putus sama sahabat tuh sedih banget tahu. Kayak dari dulu kita happy-happy, dia cerita, kita cerita, tapi karena kesalahpahaman yang kecil aja bikin kamu jadi gak temenan lagi sama orang tersebut, sama sahabat kamu. Menurut aku, harusnya kita sudah sama-sama gede ya. Gak ada lagi tuh harusnya drama-drama gengsi mau memulai lagi hubungan pertemanan yang mungkin dulu sempat stop sebentar karena adanya kesalahpahaman tersebut. Jadi menurut aku mulai lagi dari kamu, harus ngalahin gengsi kamu sendiri. Karena bahkan kalau kita sama pacar kita aja, kalau gengsi mah putus di tengah jalan tanpa ada konklusi, bahkan lagi sayang-sayangnya ya. Apalagi sama temenan, sama pertemanan, sama sahabat kamu yang udah tahu banyak soal cerita kamu, yang selalu mendukung kamu dimanapun dan apapun itu situasinya. Jadi tunggu apa lagi, Tina? Aku tunggu cerita kamu di siaran aku minggu depan kali ya, untuk menjelaskan kayak udah mulai berusaha menjalin lagi pertemanan yang sempat terputus itu. Dan buat sahabat suara, buat kamu yang mau cerita-cerita juga kayak Tina, langsung aja yuk WhatsApp ke 0816 114 1014.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara

0: Indonesia. Dan sahabat suara, drama pertemanan kali ini hadir dari salah satu WhatsApp yang masuk. Namanya itu Andi. Andi bilang, "Kak, gue pelan-pelan mulai jarang ikut nongkrong sama circle lama karena udah gak nyaman. Tapi malah dicap sombong deh, udah sibuk sendiri. Padahal kan gue cuma pengen sehat aja ya secara mental." Andi, sebenarnya betul, gak salah, sangat tidak salah. Tapi gue penasaran sih sebenarnya alasan apa yang lo kasih ke teman-teman lo ketika bilang absen dulu nih ikut nongkrong-nongkrongnya. Karena mungkin kalau misalkan lo bilang, gue ada meeting, minggu depan diajak nongkrong lagi, ya gue ada kerjaan lembur, minggu depannya hal yang sama, minggu depan lagi alasannya sama. Ya makanya yang keluar dari mulut mereka adalah sibuk gitu. Cuma menurut gue ketika ada sesuatu hal yang janggal yang bikin lo gak nyaman, coba aja deh komunikasiin ke mereka dulu. Tapi ketika lo melihat nih kayak teman gue gak bisa nih diajak ngomong, ya udah menjauhnya pelan-pelan. Dan kalau mereka nanya kenapa sih udah jarang ikut nongkrong, udah jarang ngobrol, jelasin dari sisi lo. Kita sudah sama-sama besar ya, lagi-lagi sahabat suara. Jadi harusnya hal-hal seperti ini sebisa mungkin gak dijadiin salah satu masalah besar yang akhirnya mengganggu kamu. Karena kan udah pada sibuk gitu, banyak kerjaan, di rumah juga mungkin ada masalah. Jadi pertemanan sebisa mungkin dibikin enjoy kali ya sahabat suara. Dan aku setuju banget sama orang yang bilang teman itu harus dipilih-pilih, gak boleh pilih-pilih teman. Gak boleh pilih-pilih teman tuh agak salah sih menurut aku. Karena menurut aku teman tuh harus dipilih. Yang gak boleh dipilih adalah baik sama orang. Asik deh.
1: Suara warga Indonesia.

0: kenyamanan tuh ada aja ya sahabat suara. Dan ini ada WhatsApp lagi yang masuk dari Irma di Palembang. Kak, sebenarnya ini sih aku yang salah. Oh baik, di awal dia sudah mengasih disclaimer sahabat suara kalau ini salah dia. Kenapa Irma? Ternyata sahabatnya Irma ada yang baru aja naik jabatan sahabat suara. Dan Irma bukan ikut senang tapi malah minder. Terus mulai jaga jarak. Irma. Oh di akhir Irma juga bilang aku jahat banget ya. Irma sebetulnya kalau mungkin aku cuma bisa bilang ke kamu kali ya. Waktu orang itu beda-beda. Waktu orang yang terbaik itu beda-beda. Prosesnya juga pasti beda-beda. Kalau misalkan ada teman kita yang duluan naik jabatan, naik gaji, mungkin ada yang dapat jabatan baru, dapat pekerjaan baru yang lebih baik. Tugas kita sebagai teman, sebagai sahabat harusnya adalah support. Karena aku yakin mungkin itu adalah waktunya dia sekarang. Dan kamu, kita atau siapapun yang belum ada di tahap itu adalah tugas kita tetap berusaha menjadi yang terbaik. Ketika waktunya sudah tiba nanti pasti akan ada juga saatnya kita gitu. Jadi kalau kamu sekarang lagi menjauhi teman kamu karena dia naik jabatan, menurut aku yuk coba pelan-pelan rangkai lagi hubungannya. Minta maaf kalau karena kamu pernah punya pikiran seperti itu. Dan kalau aku jadi kamu, mungkin bisa aja kali ya kita tanya kayak, gue lagi ada di posisi ini nih sekarang, gimana ya caranya biar gue tuh lebih perform lagi. Karena kalau kita perform kan otomatis kita juga memiliki kesempatan untuk naik jabatan gitu kali ya Irma. Semoga apapun yang menjadi ketakutan kamu hari ini, apapun yang lagi kamu alamin hari ini, aku doa yang terbaik ya Irma. Semoga aku tunggu WhatsApp kamu next ya, yang cerita kalau kamu sudah naik jabatan kayak sahabat kamu dan kamu sudah berhasil membangun kembali hubungan dengan sahabat kamu. Good luck Irma. Dan buat sahabat suara yang mau ikutan cerita-cerita, aku masih punya waktu untuk mendengarkan cerita kamu dan memutarkan lagu-lagu yang menjadi request kamu. So, langsung aja yuk WhatsApp ke 0816-114-1014.
1: Suara Warga Indonesia.

0: hiasan mata air alami.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
0: sempurna. Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: 101,4 FM.

0: 91,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Oh, orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Cini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong, kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya. Udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget. Duduk kamu sini.
3: Cek, one, two.
2: Pagi, jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
3: Mau dipangku.
2: Sini. Aha.
4: Jadi udah terpenuhi ya Pak ya? Udah terpenuhi dong.
2: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
3: Apanya yang berdiri?
2: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
4: Jadi kemarin itu ada yang nanya jengkelin.
2: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kinos. Jangan dicolok. Main colok-colok mata lu.
3: Tempat apa ini?
2: Ini radio, radio Isuara, yeah. Jengkelin.
3: Kebetulan.
2: Apa?
3: Pas bener loh.
2: Apa tuh?
3: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklek ya. Bisa foto ronsen di sini.
2: Itu
3: kan
2: radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
3: Beda
2: ini kan? lain.
4: Ya, kepalanya butuh emang, radio head ya.
3: Radio emang nggak ada
4: kursi. Ini tuh. Aduh, Pak Giras kasih lah itu kursi
2: dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
4: Naik pangku-pangkuan.
2: Lucu loh dia loh.
3: Kaget. Kaget.
2: Ya,
3: sama gitu sama aku
2: mah baru
3: juga kenal.
2: Sumpah gua geli banget sama suara.
3: Merasa ternodai sebagai wanita di sini.
2: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
3: Siapa tadi namanya?
2: Kinos.
3: Konos, iya.
2: Kinos.
3: Kinos.
2: Siapa namanya? Agoy.
3: Oh, Argo. Iya. Om siapa namanya?
4: Aku Indra.
2: Indra.
3: Oh, artis ya?
4: Ah, bukan.
3: Indra Gunawan.
4: Bukan.
2: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
3: Indri di Brownies, Am, suka aku tonton.
2: Indra.
3: Yang di Brownies.
4: Ipan.
2: Itu Ipan Gunawan.
3: Oh, Ipan.
4: Ipan, itu, Tia Ipan, Ipan. Itu.
3: Indra Gunawan namanya.
2: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Oh, bos gua. Bos gua yang punya radio ini Indra Gunawan.
3: Oh ya, karir saya selesai.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus

0: Terima kasih juga yang sudah sobat TikTok kali ya. Sahabat suara di TikTok yang sudah nemenin aku siaran dari tadi. Kita ketemu lagi di minggu depan di hari yang sama, di jam yang sama, hari Jumat jam 11 sampai jam 2 siang. Semoga hari ini kamu happy dan happy weekend, sahabat suara. See you minggu depan. Bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang radio tuh masih relevan ya di zaman sekarang?
1: Masih banget lah, bahkan di era TikTok, YouTube, podcast, dan Spotify, radio justru punya keunikan yang belum sepenuhnya tergantikan. Salah satu contoh yang spesial, yang menjadi keunggulan besar radio adalah bisa nemenin semua aktivitas tanpa harus fokus memperhatikan layar. Misalnya, pas lagi nyetir, kerja, olahraga, atau melakukan aktivitas lain. Dan, sekarang radio juga udah beradaptasi secara digital. Siarannya bisa didengerin lewat streaming, dan kontennya bisa dipotong jadi konten Instagram, TikTok, YouTube, atau nge-podcast.
0: Oh, jadi gitu.

0: menggunakan mata air alami.
1: Suara.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: kalau dicari di Google kan kayak...
1: Sekarang udah gak ada katanya.
0: Mungkin dari dulu kali gak ada mas.
1: Jadinya blunder nih. Gitu.
0: Kenapa begitu?
1: Jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah, di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh di situ ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV. Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat dari sekolah.
0: Dari pendidikan formal.
1: Pendidikan formal.
0: Ya.
1: Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah mungkin masih benar tuh. Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah masalahnya gak ada ajanya Nul.
0: Gak ada ajanya.
1: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, hah, jadi kita gak usah sekolah nih. Gitu loh.
0: Nah itu dia, orang kan dikasih tahu juga di situ. Contohnya Pak Bahlil ini.
1: Dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
0: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan
1: sekarang
0: kayak.
1: Sekarang udah gak ada katanya.
0: Mungkin dari dulu kali gak ada mas.
1: Hah?
0: Bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali atau udah jadi kopdes apa ya.
2: Enggak sekolah apa gimana sih?
0: Nah, itu dia malah di Google aja enggak ketemu kan itu sekarang.
1: Kenapa tapi yang dicari contohnya kenapa harus Pak Bahlil?
0: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja saya takut.
1: Sorry.
0: Jadi kalau Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah maka dari itu
1: Madar tuh
0: mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup. Supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
1: Aduh.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
0: saja. Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: 1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: warga Indonesia.
1: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara. Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa Hari Radio Nasional harus diperingati setiap tanggal 11 September? Kok nggak di 25 aja sih?
1: Nah, gue lagi aja ngasih tahu. Di masa perjuangan, radio menjadi alat vital untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia dan melawan blokade informasi. Yang artinya, radio menjadi salah satu media paling penting untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Belum ada tuh yang namanya internet, media sosial, atau nggak YouTube. Jadi ceritanya, para tokoh bidang radio yang ada di Pulau Jawa membuat sebuah konferensi untuk berkumpul di Jakarta di tanggal 10 September 1945. Nah, hasil dari konferensi itu menentukan beberapa hal. Contohnya nih, menetapkan tanggal 11 September sebagai hari berdirinya Radio Republik Indonesia. Terus, Dr. Abdul Rahman Saleh yang ditetapkan sebagai pemimpin umum pertama RRI. Studio

0: 11 September 1945 adalah hari lahir Radio Republik Indonesia yang kemudian diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Apa? Jangan song ide buat ngeganti tanggalnya deh. Tanggal 25 itu kan tanggalnya gajian.
1: Oh, jadi gitu.

0: FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.

8.7 JFM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Thanks God it's Friday. Siapa sudah menunggu weekend ini, sahabat suara? Selain karena mungkin di Yogyakarta akan banyak sekali acara-acara yang berlangsung di Jumat, Sabtu, Sabtu, Minggu gitu ya. Mungkin sebagian dari kamu juga akhirnya bisa melepas hari-hari kerja dan menikmati Sabtu, Minggu dengan tidur doang mungkin, istirahat doang, pijat atau ngapain kek gitu ya kan. Yang penting merilekskan diri setelah mungkin satu minggu bekerja kayak gitu. Tapi mau santai, mau libur, tetap harus update berita terkini. Tahu gak sih kalau ternyata Komisi 9 DPR RI ini sudah menyetujui pagu anggaran dari Badan Gizi Nasional alias BGN untuk 2027. Ya memang sih 2026 tinggal sisa 3 bulan lagi kayak gitu. Tapi ternyata ini pagu anggarannya BGN buat 2027 udah keluar dan udah disetujui dengan total 240,2 triliun. Siapa bilang miliar? Triliun bunda, ya kan? Dan anggaran ini sebenarnya memang sebelum disetujui itu tuh ada di 270,2 triliun. Gitu kan? Awalnya diajukannya segitu, tapi ternyata diefisiensi turun, akhirnya yang disetujui dari Komisi 9 DPR RI adalah 240,2 triliun. Dari total anggaran ratusan triliun itu, nantinya sekitar 96,95% atau sekitar 232 triliun itu akan dialokasiin untuk program pemenuhan gizi nasional, dan hampir seluruhnya sekitar 99,84% ini diarahin untuk program makan bergizi gratis dengan target 72,46 juta penerima manfaat di tahun 2027 nanti. Gede ya bun. Coba deh kalau misalnya itu 240T dibagi masyarakat Indonesia kan sekarang 23 juta gitu kan ya, kalau sesuai dengan data BPS. Nah itu mah sebenarnya bisa dikasih buat dana sekolah aja gak sih, daripada makanan-makanan yang katanya

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
2: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
1: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergen Ros 700 mili.
2: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
1: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
0: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Iswara, Suara Warga Indonesia.

107,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Ada gak sahabat suara dari antara kamu yang sampai sekarang masih suka main Pokemon Go? Kan ada masa dimana Pokemon Go itu lagi hype banget, sampai-sampai orang nyari Pokeball di mana-mana gitu kan. Nah, tapi kalau mungkin masa kecil kamu memang diisi dengan Pokemon, terus sekarang udah mulai balik lagi orang-orang kolektor-kolektor yang ngumpulin kartu-kartu Pokemon yang harganya sampai puluhan juta kayak gitu kan. Biasanya kamu mungkin lihat di TV, di game, pokoknya di screen gitu kan. Ini ada yang beda karena ada satu apa ya, mungkin kita bisa bilang akulturasi, asik, akulturasi dari Pikachu and Friends ini yang hadir dalam bentuk wayang. Belum pernah kan kamu ngelihat kan Pokemon dalam bentuk wayang? Ini benar-benar ada, real, nyata, ada yang namanya Poke Wayang. Jadi sebenarnya proyek ini udah dirancang selama kurang lebih 1 tahun gitu ya, bareng sama sejumlah kementerian dan juga kreator lokal. Ini dengan ngegabungin karakter Pokemon sama kesenian wayang kulit. Jadi kamu bayangin kalau wayang kulit kan biasanya bentuknya itu kan tokoh-tokoh kayak gitu kan, atau mungkin gunungan kayak gitu, atau punokawan gitu-gitu. Tapi ini bentuknya Pikachu dan teman-temannya. Sahabat suara yang sering kamu catch itu lewat HP kamu, sekarang dalam hadir dalam bentuk wayang kulit. Jadi memang akulturasi atau penggabungan ini tuh bukan tanpa alasan, bukan karena iseng, tapi memang ini adalah sebuah project gitu ya yang cukup besar. Jadi nantinya wayang Pokemon ini bakalan tampil pertama kali di World Conference on Creative Economy atau WCCE di Jakarta tanggal 21 sampai 23 Oktober 2026. Dan ini kalau dari Corporate Officer Asia Business Division The Pokemon Company, Susumu Fukunaga ini bilang kalau kolaborasi ini memang jadi cara baru buat mempertemukan budaya Indonesia dengan dunia Pokemon. As we know, di Indonesia tuh juga cukup banyak, gak cuma anak kecil, bahkan sekarang mungkin anak kecil berusia 30 tahun plus-plus gitu ya, yang masih demen, masih suka banget sama karakter Pokemon ini kayak gitu. Dan memang lewat kolaborasi ini, wayang ini bisa diharapkan lebih dekat gitu sama generasi muda, sama Gen Z, Gen Alpha kayak gitu ya, sekaligus juga bisa membawa budaya Indonesia ke audiens yang lebih luas. Lucu banget sahabat suara. Saya kalau ngelihat foto-fotonya gitu ya, tokoh-tokoh yang biasanya saya tangkap di Pokemon Go ini diwujudkan dalam bentuk wayang dan tetap cute gitu, tetap tidak merubah bentuk karakter aslinya gitu ya. Nggak sabar sebenarnya, siapa tahu nih nanti dari Poke Wayang ini bisa menginspirasi banyak mungkin kartun-kartun atau karakter-karakter lain yang bisa dikolaborasikan dengan wayang. Jadi ini juga bisa jadi salah satu bentuk untuk melestarikan budaya Indonesia tanpa juga mungkin mengabaikan tren-tren dunia. Asik. Kalau yang kayak gini-gini tuh beritanya menyenangkan gitu ya. Coba deh kira-kira karakter apa ya, misalnya Sopo Jarwo dibikin versi wayangnya gitu kali ya.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Ada perjalanan yang cukup untuk dilewati, ada juga perjalanan yang layak untuk dinikmati. Saat kamu di Semarang, nikmati keduanya bersama Res Hotel Semarang. Sebuah hotel monokrom minimalis dengan berbagai sudut estetik dan ambience yang memanjakan. Lokasinya cukup strategis. Di kawasan Simpang 5, Res Hotel Semarang menghadirkan 90 kamar pilihan. Mulai dari superior, deluxe, hingga premier. Setiap kamar dilengkapi fasilitas amenities premium serta private balcony untuk menikmati city view Semarang. Setelah menjelajahi kota, saatnya menikmati pilihan kuliner di Restorante Eatery atau bersantai di Restricted Rooftop Lounge, menikmati city view dengan menu pilihan serta live music. Res Hotel Semarang, your stay beautifully elevated. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811 2884 518 atau follow @reshotels.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Dengarkan Iswara di mana aja,
9: kapan aja,
8: dengan streaming ke
9: iswara.id.

0: dengerin suara fakta.
1: Berita pertama di Sdikpora DIY masih mendalami rangkaian persoalan di SMA Negeri 1 Sentolo, Kulon Progo setelah muncul laporan dugaan tindakan tidak pantas seorang satpam terhadap siswi dan dugaan intimidasi terhadap siswa yang mengunggah persoalan tersebut ke media sosial. Kepala di Sdikpora DIY Raden Suci Rohmadi mengatakan, satpam yang dilaporkan merangkul siswi telah mendapatkan sanksi dari penyedia jasa keamanan. Namun di Sdikpora belum berhenti pada persoalan tersebut karena masih perlu memastikan bentuk sanksi yang diberikan dan menelusuri dugaan intimidasi terhadap siswa. Suci menjelaskan berdasarkan laporan yang diterima dari pihak sekolah, satpam tersebut diberhentikan dari tugasnya mulai 18 September 2026. Di Sdikpora DIY telah menerima laporan sekolah dan menurunkan bidang SMA bersama Balai Dikmen Kulon Progo untuk melakukan klarifikasi. Kasus tersebut kembali menjadi perhatian publik pada 14 September 2026. Seorang siswa mengunggah poster di media sosial yang menuding adanya pencabulan oleh satpam, sekaligus mempertanyakan penanganan yang dilakukan pihak sekolah. Unggahan tersebut kemudian memunculkan berbagai tanggapan di media sosial. Dan dari perkembangan tersebut, Disdikpora DIY tidak hanya mendalami laporan mengenai tindakan terhadap siswi, tetapi juga memeriksa persoalan kedua yang berkaitan dengan siswa pembuat unggahan. Suci mengatakan dugaan intimidasi terhadap siswa tersebut masih dalam proses pendalaman. Disdikpora belum dapat menyimpulkan apakah benar terjadi intimidasi, termasuk mengenai proses pembuatan video klarifikasi yang disebut melibatkan siswa. Dilansir dari Harian Jogja, menurutnya laporan tertulis Kepala SMA 1 Negeri Sentolo, Sumari menyatakan sekolah tidak pernah mengeluarkan pernyataan untuk mengintimidasi siswa maupun mengeluarkan siswa yang mengunggah poster tersebut. Beralih ke berita berikutnya, Polresta Jogja masih mendalami dugaan adanya anggota kepolisian yang meminta jatah makan kepada pelaku usaha food truck yang mengaku mengalami pungutan liar atau pungli saat hendak berjualan di alun-alun Kidul, Yogyakarta. Kasih Humas Polresta Jogja, Ibtu Dani Hasan mengatakan, Kapolresta Jogja telah menginstruksikan Kasat Reskrim dan Kasih Propam untuk turun langsung mendalami informasi yang viral di media sosial tersebut. Dani belum memastikan kebenaran dugaan adanya anggota polisi yang meminta jatah makan kepada pemilik food truck. Ia mengatakan tim yang dibentuk Kapolresta masih mengumpulkan data dan informasi di lapangan. Pendalaman tersebut juga mencakup dugaan pungutan lain yang disebutkan dialami pemilik food truck, termasuk tarif parkir yang mencapai jutaan rupiah. Dani menegaskan Kasat Reskrim dan Kasih Propam telah diperintahkan untuk melakukan penyelidikan. Dilansir dari Harian Jogja, informasi mengenai dugaan pungli tersebut sebelumnya disampaikan melalui video TikTok oleh akun Mbak Di Owner atau @diafardisa Kamis 17 September 2026. Pengunggah mengaku mengalami sejumlah pemungutan saat hendak berjualan dengan brand truk pedas Bulesego di alun-alun Kidul. Demikian Suara Fakta bersama saya Grace Cantona, nantikan Suara Fakta berikutnya.
0: Jangan lupa update kalau belum dengerin Suara Fakta.
2: Hey, yo, what's good? Hey,
3: I called you and I answered.
4: Let's get together.
5: I just hope that you want to spend more time with I called to say, really.

0: The mailbox is full and cannot accept any messages.
1: Dengarkan suara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
5: Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak.
7: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum di jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu enggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: kalau nambah dapat satu lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk jus melon. Gratisnya milk jus mangga ya.
1: Siap. Emang rasa milk jus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk jus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk eksplor semua rasa milk jus favoritmu. Milk jus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Isuara, suara warga Indonesia.
2: Indigo,
3: Indigo, Indigo.
1: Sesi dengar musik indie, let's go.

kami Suara Jogja, suara warga Indonesia. Ini KPR sama suara kelompok penerbang roket. Tapi kamu pernah gak ngebayangin kalau misalnya KPR, kelompok penerbang roket, terus ada bara suara, terus kemudian ada reality club, ada lomba sihir, dan Bilal Indrajaya itu berkolaborasi jadi satu band. Gak usah dibayang-bayangin, itu yang akan kamu dapetin kalau misalnya kamu ngedengerin satu super group yang namanya adalah Portura. Mungkin kamu di awal 2026 ini sempet tahu gitu, bahkan mungkin sempat nonton gitu ya, ada satu project namanya Portura yang manggung di Lintas Resonansi. Jadi Portura sendiri terbentuk untuk satu event itu gitu ya. Lintas Resonansi apa Lintas Resonansi? Ya itulah, pokoknya di April kemarin mereka itu pertama kali manggung, sahabat suara, di tournya. Itu sebenarnya tuh rangkaian tour kayak gitu kan, ada rangkaian tour yang mempertemukan Lintas Resonan, dan ini mempertemukan satu super group yang di mana di situ personilnya ada Iga Masardi dari Bara Suara, ada Fathia Izzati atau Chia dari Reality Club, ada JP Patton dari kelompok penerbang roket, ada Enrico Octaviano dari Lomba Sihir, dan juga Mas Bilal Indrajaya. Mereka bikin satu proyek kan gitu yang namanya Portura. Terus udah tuh setelah Lintas Resonan selesai, kayak ya udah aja gitu, kayak kok gak ada kabarnya lagi. But jangan salah, ternyata mereka sedang mempersiapkan sesuatu. Dan itu saya sempat lihat postingannya sekitar satu minggu yang lalu di Instagramnya mereka, @port.tura. Itu mereka ngepost satu minggu yang lalu, bener. Mereka ngepost foto bareng gitu, terus cuman captionnya cuman It's Time. Dan ternyata adalah It's Time tuh ngerilis single perdananya mereka, Portura. Akhirnya per hari ini 18 September 2026 ini resmi ngerilis single perdana mereka yang judulnya adalah Ye Ye Ye. Jujur, beneran Ye Ye Ye Ye E Ye E Ye E Ye Ye Ye, sahabat suara. Dan kalau misalnya nanti kamu dengerin gitu ya, habis ini saya bakal puterin single barunya Portura ini. Itu memang sebuah lagu yang menggunakan yang mungkin bisa dibilang feels-nya tuh kayak rock-rocknya Iga, terus rocknya Choki, JP Patton gitu ya, sama rocknya Reality Club. Nah itu dijadiin satu dah, udah itu jadi rock yang lugas. Terus liriknya juga sebenarnya, lirik yang ada di lagu Ye Ye Ye ini menceritakan atau merespon situasi negara kita saat ini kayak gitu. Jadi liriknya ya lirik yang kritis gitu dan tetap fun. Tadi saya udah sempat dengerin, memang slightly yang paling kerasa di sini adalah feels-nya kalau kamu dengerin kelompok penerbang roket, tapi dengan ciri khas gitarnya seorang Iga Masardi itu menonjol banget sih jujur. Dan memang single Ye Ye Ye ini diproduksinya bareng-bareng gitu ya, yang nulis liriknya adalah si Chia, Fathia Izzati. Kemudian untuk proses produksinya mungkin secara aransemen lagunya, kemudian nada-nadanya itu diolah bareng sama mereka berlima sehingga menghasilkan sebuah single yang aduh kamu harus dengerin deh, ini seru banget. Ya gimana ya, lima pentolan band-band ternama Indonesia gitu, dengan mungkin genrenya agak sedikit lintas, apalagi kalau ngelihat di sini ada Bilal sama Ico ya, Enrico Octaviano, yang dimana genrenya lumayan jauh kalau dibanding sama RC, KPR dan juga Bara Suara. Tapi itu ternyata mereka bisa bersatu ngeblend, nyiptain sebuah lagu yang aduh keren banget deh. Ini kalau udah musisi besar semua bikin satu band mah udah cukup kayaknya, langsung akhir tahun ini atau awal tahun depan langsung bikin konser tunggal gitu, kayaknya juga bakalan rame-rame aja gitu, sahabat suara. Dan ternyata gak cuman single aja, tapi juga Portura sekaligus ngerilis music videonya yang digarap sama Agung Pambudi dan juga Kun Films, yang ini menerjemahkan lagunya lewat konsep escape room. Jadi kamu juga udah bisa nonton music videonya. Tapi kalau kamu penasaran sama lagunya dari para penggawa band-band besar Indonesia ini, langsung aja saya akan puterin spesial buat kamu di Indigo, Portura. Yeay, yeay, yeay.

0: Grace Cantona.
1: Din, kamu udah nemu venue buat wedding belum?
2: Belum nih, pengen yang intimate tapi tetap cantik dan gak bikin kantong jebol.
1: Coba deh cek Art Hotel Yogyakarta, ada wedding package mulai 9 jutaan untuk 50 pax.
2: Hah? Serius? Terus kalau mau makan-makan dulu bisa juga?
1: Bisa banget, di Art Hotel Yogyakarta bukan cuma momen spesial yang bisa kamu rayakan, tapi juga pengalaman kulinernya. Lewat Chef's Kiss, nikmati pilihan menu seperti kaleo pisang dan nasi liwet ayam kecombrang mulai dari 45 ribuan plus-plus. Dan untuk kamu yang sedang mempersiapkan hari istimewa, tersedia wedding package mulai dari 9 jutaan untuk 50 pax. Mulai dari makanan enak sampai merayakan hari bahagia, semuanya bisa kamu temukan di Art Hotel Yogyakarta. Art Hotel Yogyakarta, celebrate your moment, your way. Info selengkapnya, kunjungi Instagram @arthoteljogja.
3: Segernya kelewatan! Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang silahkan masuk.
7: Duh, rame banget, jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
10: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak?
8: Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak.
10: Kalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman.

0: Panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
0: Tis coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Guys, guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Hari Jumat nih, sahabat suara, waktunya kamu untuk berburu promo JSM alias Jumat Sabtu Minggunya Alfamidi. Nah, kalau untuk promo JSM minggu ini, kamu bisa dapetin dari berbagai macam produk ya, mulai dari sabun, kemudian deterjen, dan masih banyak lagi produk-produk yang lainnya. Jadi tunggu apa lagi, jangan sampai kelewatan promo JSM Jumat Sabtu Minggunya Alfamidi. Kalau mager bisa kok pakai aplikasi MidiKring, tinggal klik-klik-klik pesanannya langsung diantar sampai depan rumah kamu. Tunggu apa lagi, langsung aja belanja ke Alfamidi, karena Alfamidi belanja puas, harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Suara.

0: diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan salat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya.
1: Wow.

0: ibadah sholat maghrib untuk listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: semuanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Okay.

0: Happy. Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

0: Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
3: Separuh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.

88.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Udah buka thread belum hari ini, sahabat suara? Karena tadi itu saya lagi seru banget nontonin netizen thread gitu ya, lagi saling pamer tanda tangan KTP yang paling aneh. Orang kan biasanya pamer tuh foto KTP yang cantik, yang cakep gitu kan, karena sekarang udah ada. Atau bahkan justru yang aib. Tapi ini lucu banget trennya, pada ngepapin tanda tangan KTP yang paling aneh gitu ya. Kamu kalau tahu logonya Jason Ranti, ada loh yang KTP-nya tanda tangannya pakai logo Jason Ranti. Sebenarnya tanda tangan itu kan sepele ya, tapi kalau buat kartu identitas, apalagi berlaku seumur hidup, itu bisa jadi kamu seselin loh, sahabat suara. Kalau saya jujur, tanda tangan saya simple banget, cuman kayak paraf. Tapi ternyata banyak tanda tangan yang lebih unik. Ada yang gambarnya ini, tahu gak sih, tulang ikan. Nah tuh, ada tuh yang tanda tangannya tulang ikan. Terus ada yang tanda tangannya garis banyak banget, gede. Dan ini tanda tangan tuh di akte ya, bukan di KTP ya. Ini tanda tangan di akte, sebuah akte gitu. Ada tanda tangan yang dia garis banyak sampai atas aktenya. Itu ada juga. Terus ada yang tanda tangannya bintang, literally simbol bintang. Ada juga yang kalau kamu pernah baca resep dokter paracetamol, itu kan cuman P terus garis gitu. Nah ini tuh hampir mirip kayak gitu, cuman gak ada lengkungan P-nya. Jadi cuman garis naik dikit sama garis datar. Udah, ada yang kayak gitu. Ada juga yang bentuknya kayak per. Aduh, lucu-lucu banget deh. Kamu coba cek di thread tuh, lagi rame banget yang ngeposting ini, apa namanya, tanda tangan paling aneh gitu. Kalau tanda tangan kamu kayak gimana sih, sahabat suara? Saya tuh sebenarnya pengen tahu, cuman tuh kan sebenarnya tanda tangan tuh termasuk salah satu hal yang cukup privacy gitu ya. Tapi kalau kamu mau ngepapin tanda tangan kamu, boleh deh. Kalau unik aja, kalau cuma tanda tangan biasa mah ya udah aja gitu. Kalau di keluarga saya, tanda tangan yang paling susah dan paling bagus menurut saya itu tanda tangan mama saya. Itu kayak sempurna aja tapi tidak bisa ditiru. Kalau tanda tangan saya itu udah paling gampang deh ditiru deh. Jadi dulu kalau titip absen waktu kuliah gampang gitu loh. Kadang tuh ada loh orang yang tujuannya, oh udah deh tanda tangannya yang gampang aja, biar kalau misalnya butuh sesuatu yang mengharuskan tanda tangan gitu, tapi gak bisa dilakukan langsung. Ya walaupun sekarang kita udah bisa e-sign gitu ya. Maksudnya tanda tangan

digital itu kan sekarang udah bisa gitu. Kalau zaman dulu kan nggak bisa. Jadi mungkin ada yang asnul aja, asal nulis aja, asal gambar aja kayak gitu. Tanda tangan kamu gimana sih? Sahabat Suara, kirim dong ke saya sambil request lagu favorit kamu. Boleh deh, 081 2299 88887, atau kalau mau di TikTok juga boleh, @iswarajogja. Habis ini saya bakalan live di TikTok. Seperti biasa kita bisa ngobrol-ngobrol di sana ya kan. Boleh kalau mau ngirimin foto tanda tangan kamu di KTP sekalian ya, sama selfie sama KTP-nya.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hi guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas harian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
4: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
5: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
3: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
4: Boleh.
3: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
4: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
5: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya, terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy
6: ya?
8: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
3: ya kan?
2: Check out the FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjap deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Dengarkan Iswara di mana aja,
5: kapan aja,
4: dengan streaming
5: ke iswara.id.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang.

0: minumnya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak.
9: Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Kalau besok Sabtu Minggu kamu mungkin punya rencana untuk ke daerah Stadion Maguwoharjo dan sekitarnya, saran saya dua, siap-siap berangkatnya lebih awal, gak mepet-mepet, atau mending ditunda dulu rencananya. Karena di tanggal 19 dan 20 besok bakal ada jamdanya teman-teman dari Ereking nih, sahabat suara, di Stadion Maguwoharjo 19 dan 20 September. Jadi mungkin akan sangat ramai di sana dengan teman-teman komunitas Ereking ya, karena ini kayaknya itu se-Indonesia gitu. Jadi kalau kamu punya rencana atau kamu pengen nongkrong di daerah-daerah Maguwoharjo, kata saya don, ditunda dulu karena pasti akan ramai banget karena acaranya 2 hari gitu ya. Cari-cari dulu lah kalau mau nongkrong.

0: 101,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah. Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi, vibe-nya jadi lebih fresh,
3: ya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Geng, lonjok deh.
0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
0: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
8: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
9: Itu sih Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
10: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
8: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
9: Boleh.
8: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
9: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
10: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
4: Sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Indonesia. Iswara. Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Di 101,4 FM Jakarta.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jamnya Beril, di nongkrong bareng Beril, sahabat suara, apa kabar nih? Semoga kamu dalam keadaan yang happy selalu. Emang sih setiap siaran tuh gue template gitu loh ngomongnya, tapi beneran deh, itu gue wish gue untuk seluruh sahabat suara yang dengerin Suara dari pagi, siang, sore, malam. Semoga lo dalam keadaan bahagia, sehat selalu, karena kita tahu ya, sehat itu mahal, sahabat suara. Bener dah, sahabat suara, bener sumpah. Nanti juga ini aku bakal spill beberapa hal yang akan kita lakukan di malam hari ini. Kalau lo dengerin siaran gue sampai jam 11 malam, di jam 8 ini kita mulai akan ada topik-topik yang bisa lo jawab. Lo juga bisa titip salam nih, mungkin lo lagi kangen sama seseorang gitu, atau mungkin lo pengen update traffic, posisi lo lagi di mana, macet atau enggak. Mungkin bisa jadi info buat sahabat suara yang lain. Kita semua harus kompak ya. Cara jawabnya gimana sih? Tinggal masuk aja ke WhatsAppnya Iswara. Lo save dulu nomornya di 0816 114 1014. Di jam 9 akan ada topik yang berbeda lagi, akan ada info dan survei juga, mungkin bisa jadi info buat lo, pengetahuan buat lo, knowledge buat lo. Dan di malam gue akan taruh playlist throwback sekitar tahun 2000-an di jam 10 sampai jam 11 malam. Jadi you better tune in, stay tune.

FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beryl Rasandavi. Hey, how you doing everyone? Back sound baru, pinjam lagi ya Mas Sore. Bacain jawaban-jawaban dari sahabat suara dulu nih yang update sama aku. Gue tahu ini adalah hari Jumat, jadi lo harus bersiap untuk kemungkinan-kemungkinan macet di jalanan ya. Tadi gue habis nge-MC di daerah Cawang, di UKI. Jujur, yang biasanya Cawang mungkin kayak kesini kayak cuma setengah jam gitu. Tadi sejam, dor. Ada Naya, apa kabar Naya? Semoga sehat selalu Naya, happy ya hari ini ya. Kak Beryl, gue lagi di perjalanan pulang dari kantor. Terpantau macet di arah Kemang. Kayaknya masih sejam lagi baru sampai rumah. It is okay Naya. Aku menghibur kamu di sini, walaupun cuma via suara. Tapi Kemang sih, wih, ini nih melting potnya orang-orang abis kerja, terus mengeluarkan isi hati semua ya, karena ini juga besok weekend gitu. Wah, siap-siap jadi pengen nongkrong deh abis siaran deh. Kemana ya guys, ada yang mau nongkrong gak sama gue? Ada Bimo dari Bekasi. Gue lagi makan nasi goreng sama temen bang di daerah Galaksi. Hari ini capek banget kerja, tapi untung besok libur. Nah ini baru kehidupan. Nasi goreng yang lo nikmati di hari-hari biasa dibandingin nasi goreng yang lo nikmati di pulang kerja menjelang weekend, itu rasanya beda sahabat suara, jujur. Semoga enak ya nasi gorengnya ya. Pengen coba deh. Galaksi tuh banyak makanan loh cuy. Ada Dito di Bandung. Lagi nyetir pulang, hujan dikit dan jalanan mulai padat. Apakah iya Bandung hujan? Wah, selamat menikmati hujannya malam hari ini kalau gitu ya. Bandung hujan. Wah, jujur gue dari kemarin tuh lagi pengen makanan-makanan yang ada di atas-atas seperti sate kambing Hanjawar. Ya ampun, enak banget ditemani embun. Itu di puncak ya BTW. Itu enak banget. Wah, lo kalau misalkan belum pernah cobain, cobain sate kambing Hanjawar itu dor best. Soal malam ini ngomong-ngomong ya, ini kan kita ngomongin soal malam-malam. Dan orang-orang yang mungkin lagi santai setelah seharian aktivitas gitu sahabat suara, gue pengen lempar satu kalimat yang kayaknya banyak orang mungkin pernah ngalamin ya. Ini topik santai aja. Terkhusus untuk lo yang lagi lontang-lantung mencari pasangan, ay! Pertanyaannya gini, katanya udah move on, tapi kok titik-titik-titik-titik? Karena move on itu adalah kalimat yang... apa ya, yang amat sangat bias gitu. Ya lu bilang move on, tapi ternyata lu masih stalking mantan lo. Lo masih diem-diem ada ngecek profile Instagram atau TikTok mantan lo gitu ya. Lu bisa cek di search history lo, mungkin masih ada username mantan lo di situ. Iya. Isi titik-titiknya sahabat suara, katanya udah move on. Titik-titik-titik, tapi kok masih stalking gitu misalnya. Katanya udah move on, tapi kok titik-titik-titik. Mungkin jawaban lo masih hafal tanggal ulang tahunnya, padahal katanya udah move on. Lupakan sahabat suara, lupakan. Atau katanya udah move on, tapi kok masih berharap dia ngechat lo. Gue pengen tahu versi lo, jawab di WhatsAppnya Isuara di 0816-114-1014. Kita masuk ke Tulus. This one is Green Sea.